Ahead Radio ase. Ena shenka urade eni munyam kanidi. En ton tom nen kamfo ni nshireni na en kanidi iwanam na tomso. Ne humo broso yensu ya sebi yensu. Tetchirima double dream moja di mo frisane. The second day of the sixth month, 2026. We call this day the day of the Lord. Enyani peni na enyano shedi eminu mi enyano I. Yeti mi ehunu adetiye a ewo bosumi etosu enziemo. Eyo radi adam enhumo bro eyani dundia. Yen so a kan yen a kati asifo hwa in shran kanadin and munyam kanadin. Oh my God, Bidini Apostle Bisankosu, Light of Liberty Ministry, Tessano, Tessano, Tessano, Tessano, behind the police station, inside Penguin Hotel conference room, and now your Tuesday morning. And Tuesday be a drua AM Bible. Tuesday be a drua AM Bible. And no pay too far on your mom pie. From 8 to 11. Nah, what to our Jumaso? 8 to 11. 8 to 11. 8 to 11. Don't miss it. Don't miss it. If at this month, Fahunshem Bible. Paying young quarry anyway, young sorrow radiate, young radicus here. Young Bob Radim Rane, young Ton Tong Long come for no Shrano, young Shanny Day in Crown Crown, anyone. What's so now a crown of Fata? Shower Jay, I am. Shana na mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana